0: kan?
1: Boleh. Rasanya bisa diperkuat ni. Perkuat itu tahu takkan kalah. Di negara ni tahu tu ni muka tu ni. Takkan rosu tu ni rosu sudah biasa. Kalim tu, cancer, tumor tu lah. Kos besar tu mandi. Jadi kalim sama siapa tu kita tak tahu.
0: Ani, ani. Bisa diperkuat orang ni. Anak ada ni boleh tak? Jika masa, asal tak boleh.
1: Semua. Rasanya bisa diperkuat tak? Jadi kalau kamu perakat bisa dikumpulkan orang sahaja. Esok dia pergi urusan. Esok apa yang kita perlu pelajar untuk urusan mereka itu mungkin asal tu masa.
0: Asalnya, mungkin boleh. Tapi kalau perakat bisa dikumpulkan.